0: Kilinkaway. Huwag kilinkas sa tatya, pejad naman. Harap ere na pat strapah religios. Kaya trapah kakwa, mapasak ni kinsik, tiyakwan kinsi o church. Matkele kakwa. Pero kwa hunt ka pa no, kake hunt ka pakto. Kita ke kwe, tingkeh kwa ke. Haan na rach. Shaklin ka shtorti ko. Diyos erike. Shaklin ka shilma. Shikish sayil kwan ko, makutikta. Oke chiti hok chiruli kakwa Diyos. Narach di Diyos hunsh iglesia, hunsh tenamit sa kep sa shol, pechal irmang. Materah kami cakap nak kacau nabi tahu tiho ciri dekat aku. Aus, kerja tiho ciri li ni mah kualius. Tak kami cakap lebih cina tih.
1: Amar te solo hati senyum.
0: Kacau sekian mana?
1: Amarte solo a ti.
0: Ajonelo.
1: Amarte solo a ti. Y no. Seguir.
0: Gracias, Señor Jesús.

0: La Puctesiba Latina.
1: La Puctesiba Latina.
0: Sata Il Cholegil. Sali 104.5 FM. Nataliman. Sali Nimla Teramit. Pop Tumpeten. Nakat Koibeni. Chisa Salihachol.
1: Chisa Salihachol.